0: lero mvera programu imene indi tutuutilowera kuboma la Mutarara kumwe ntawi ndi ntawi akhala akumana ndi vuto la zachilengedwe lomwe limakhala mwina la kusefukira kwa madzi kumadera a Ntchigwa pakuti kumeneko kuli makumano a mtsinje ikuluikulu yomwe ndi Shire ndi Zambezi. Kumaso madera okwera monga kupostwa administrativo ya Share amakumana ndi vuto la Shirala ngati mvula igwa moperewera. Ndipo tu ulendo uno tilowere kumeneko kumene ndito ndinashieza ndi maya mena kuti ulendo uno sana kololeka anthu munda. Pakuti nthawi ya dzinja iwo ndithu minda yawo inamina madzi. Koma pamene dzinja ladutsa analiso kuyesera kuti alimepo pang'ono ndikudzala ashina kholowa ndi zina zotero Nzigwa. Koma pakuti ulimi mwenewu machitika mphepete mwa mitsinje ndi mtizilumba nazonso mvuwu zikuononga kwambiri mwakutinso akungobwera kwakwakwa. Ndinasheza tu ndi maitina kuposhwa administrativo ya Nyangoma mboma limenero la Mutarara.
1: Netina santu.
2: Imwe msakala kupi?
1: Saka kwa ntawi, fumato fumusuari. Pandatu ni sambada, mbani, sambada, mbani, domingo.
2: Aba, pano panyama yabwe, mwishogera kupona?
1: Panyama yabwe pano?
2: Haa.
1: Tukishogera pa Mutarara hapa.
2: Murara veja.
1: Ah, ya, Mutarara veja. Chipefe, tipenda kupi? Ya, tipenda po Kanyumbwe.
2: Tu zeni kumui kumwe kumadimbaya mbuka dziwe dziwe, ne?
1: Tukua mbuka dziwe dziwe. Te, kuta Kanyumbwe.
2: Dziwe dziwe, chabana libe madzimba vansiku zinango wa manesa.
1: Madzimba nensha dienango. Kwa dia zinu ndafati hapa.
2: Mwava mulibe kwe mbuka gali?
1: Dede kwa mbuka, dalobuka pa kutoma lakisio kwa zara letu muli. Dede mbukefe. Naleba kaza pita pota pota bulese gaza kaza bwana tundo pota bwana span ukulele pata kwa kone pua pendo alipo onkabe malendezi
2: zivu mwe ambazonga kwenye kwenye ninda kuna ima
1: asazonga mosa sabita nonga span kwa tu asa pita la usema zana amajiwa paka daba ni sodi ya kaa kwenye kuhuya niatoa usiene kwa kasaaka agua daba sika kundi ni vuto. Jujua saya juga kumelerat, tu pas pulut eh, amalia tu jumbo kuya. Juga kerja ugrosir, kerja lebar, juga kerja. Mama kerja, pira kerja, nama mangi nama tan, nama kerja mesti pom. Anu bujang, kahwin orang mukotia, nimbala mau jongo, baja, wajib suam kahwin kombo, jongo buja, wajib kahwin kombo.
2: Kurang muda mumbashira dan, kurang mukwani sesha kuya.
1: Kepo, kudungkona muzakom pada embo, kudungkona tinimbo, kalimirambo. Ada saligara nabi berimi lah berani, boleh sakuja. Waktu suam buti ni buti ni, boleh kita dua belas berani boleh. Bukan pada mampu na na nak kumpo, na mampu. Sebab kalau lagi di depan bo, sejuk ni, mazin lagi tadi.
2: Mulai membo kujalabu macabano mazin apa?
1: Ada apa mazin kita wah bapa. Suku tera kamu tadi, anda jala, bila kau bawa phone papi mana? Papa buat buat siap. Akufanya sabu ni dae, tangu iwe maji jita waza, wa mbabuka, mama kupapia kujebe ni vile basi, kwa bini vile pufefele mkoto wa pelo, niko sika poji watai, ndiye zimu ya muzikulua, pengo maja kile masamba kudua na ndiye bondo, ada juu apia o sifuwe na ngapia mvuvu pia kutani, ai kujia bondo, mbamba ngapia tasa kujia sifuwe pia mvuvu. Mapatua chini cha angu cha kote na shitani. Bandi patua tulonga tupu tena ni njia shitani. Tasali kambu mbi karambu bina kumbi malambu juambu.
2: Mvu zuko na sabomu.
1: Ah zuko na sabomu. Tenzi zuko na sabasi.
2: Muga jala juva bina sabomu imunda mule kujia.
1: Kujia. Gadi bamba ya tasa kujua bondo. Pele mpya ni manga kujua bondo. Kuni la kule angu kujita tupa mkuu. Apo na shitani kujua basi. Unango saka la tuambole kabla ya muzi cha. Nang untuk ikut dah ninja, ni dah terputih ni biangga. Bang, kuni boleh jangan tanya kali. Anak siram bu, di mana ala patan tu mumi, mumi.
2: Ime uku muda shoga nama dia mushenda kuah familia.
1: Kabin dah enda pada domingo. Sumada mara, familia dah enda jamila kubi. Kue kutumbuh awal ni puno, dia enda kue kule. ukulele pano atua pasani kwatani pashashi dadi basi ndamuka kwatani pashashi bwawo ndolele pano ndira kuti diningu
2: kumwe kwa kubasani kale kashakuja pangono kuti muva
1: tipasa alipasa lata vaji bakumpesa groni yanga kuti ndokona kafike wenjimwe kafike chakuja ile pasita saumu ndipanga mwananga mba ndo ndendele kwa chakuja chimba na nachibunyimbambo
2: Ambana kubasanisha kuja.
1: Mbalanga. Aha. Nibati bodzeni. Kulikuwa ujua ya pita. So mamanga makufa. So machwele gongo. Mbwini pangono. Alakamba mpago wambo. Alakamba ujimu. Alakamba ntundamu. Sile mbalatanimu. Makufamu. Alakotio mpangotu wabu. Patanimu ujimu. Kwa kufika mkajambu.
2: Imu muna ana angasi?
1: Inibano ni natantatu. Natantatu ni na.
2: Wensinewana moyo?
1: A moyo. Awasela tanata ya moyo. Atatu wa marira.
2: Awa mba kutandiza ni mbolini wanao?
1: Ana mbangiriti, antandizaji. Iyo mbangono, iyo mbangono nungo fuko, iyo antandiza uyu. Mbo ya goro sale, ama antandiza ama kate kubasa. Asasa kwa tamu mama kwa tamu jo. Angate kule mama kwa tamu jo, se kutandiza kumwana. Nunga haka kuna tandiza mtu yaka.
2: Uyu mwananu?
1: Ni mwanangu amalisabele nunu.
2: Wena ngowa mba kula kululini.
1: Anango mba pale mba grosso. Agolo grosso wala tataniza. Panango chipi. Patambu chiku ngabuwa tiniboji jigule. Bukwase kujambo. Aiso wamu mwanambu kukulima kalambo. Sibasa sepata waji.
3: Mkule daba?
1: Ndokoni. Ndi mpata mwane ala pate.
2: Gule nintene. Gule na gule mambu mbabu nena na mazi mamule.
1: Gule na gule tai. Gule nangu chakashida macho. Antakola.
2: Mudakolo lambo mwepo?
1: Chakachita antakolo aja. Adalima piyao. So chakachita ndele chitepo. Chitepo basi. Chakachita antu aja.
2: Maziwa alibembo pita nyumba, mwanu, penangu.
1: Nyumba mwe chakacho. Chakachita ndele pita manyumba, gomola zinyumba. Ndibizia tambu kutundamu, ndikisika kutani, ukaramu.
2: Golerino?
1: Golerie jari.
2: Golerino alibo pita nyumba?
1: Ngadi. Apita, jisua pita mami damwe basi kuja, chakuja basi. Nyumba za pita, jisua la pitu wapu ima nyumba, aliba gombe mbuko letu, wala kako kunyanja letu. Ndiyata pita manyumba, batasa tapa tumba.
2: Ima mukalarini kugombe letu?
1: Kugombe letu, tukapa gombe, so gombe ya nyinda, nsena mara.
2: Ima mudamanga
1: nyumba? Kundia kuno mpangono. Mwichakachira, unakuda kare tukwede, onsewe na marilato. Magiwa gombe letu nyumba zini. Kwa chakachira unkazi. Jadi dia menyebab mumpan minda mui ni mu, mahu dipilih agaknya ibu kau dimun pan bahasa ni munda, kau dok hari ini barang katanya apa, cakup jasa frasi munda, ibu masih munda, engkau saja munda jauh dafa, orang jadi tanya, orang kau ini batu le, orang janji, sekurang kurangnya kau ini bayi no,
2: sekurang cakupnya,
1: cakupnya,
2: cakupnya sih funi kan sih kau nasi,
1: kau kau dimun munda manungu aveveri mu, saya kau dimun manungu aveveri, suka kau dimun.
2: Ime mba kalangombe mba mezambolini nyama samati?
1: Kati, temezedi. Koda muna tuka meza.
2: Tangu?
1: Tangu, kati wa meza. Bana mpa.
2: Palipu, kukunu mwemu kalangombe na mazi, bana muna mba nzolino meza?
1: Si, amuna wanga muna tukadi. Mbunya namba na ngomba seka meza. Mbunya muna tukepe kumeza kati. Mbunya kabu ni.
2: Mbashi kuna antu amba meza umwe?
1: Na kwa semeza. Na umba meza amba wilambo.
2: Imwe mbafika tawizi nango zo mbajanyika. Njala imwe hika natu kufika hapa umwe batawa.
1: Ineza fika tayi. Kiso makaono natifike. Tangu kuna makaono natifika tepa. Tangu mizumu. Ikuoneka mamindo mkama posu. Antu wakubuni natazini vano. Ja natifike enyika. Ineza fika unu kashika icho. Enyika ele natifike chakachini vano. Tangu antu wakubunira.
2: Majinika zimba gumanika zimba malalini mwemu mazimu?
1: Isama atai so mshiwaji mwemu mazimu saka mwemuna mizimu. Musafunga. Wata chikandiji na chikandiji bo. Ngabe wana sikansu punga. Angatuya anta funa katia apungi. Asa makundua pikandi bili. Makundua yegele anba kwa gwele amba funga. Mwese kufuna mwemu dae mkulunu dae. Asa itafunga pikandi. Anta so itaboni na kweni basi. Mdemana ya kala anta.
2: Mwajiwa mwajiwa kuri drinku jukufambalini kumunda ne kuponi mkumbuka manena anyi chaba
1: tina makumbuka anji ifi ngaji kumbuka tina kumbuka anji ifi tifi mundu tina kumbuka anji Even so, the carabas and got the moon when the barrel for Korogia was covered. Come to Kubulaban. No, go to Kumbukarai. Zeta car. So, woman got a flock Kumbukan for another. I hope I'm. But the under she fed Ubu and Kubuka. My good, you and Mutuan don't go to Baramuji about Kumbukari. Sita Kago and Biako. I forgot one of the woman, I forgot one of the woman, I forgot one of the woman.
2: Mugulu uzagale bomalo kutine antu tilibe chakuja.
1: Yombo, anakura pangbambuwa. Ata pangiwe. Angabwela mizi yungano mara pangiwa kudu ifuwa chakuja ifingabe. Anasaka saka, si antu wakulu wakulu, anasi anaji mbafa. Siya kuwa pasi yakuja. Anapasa. Soa jere pangbalae. Soa kuzua kuzua kote antu mamizi buwa majiwa na mazi.
2: Mani joku tambira, chida siya nambo na joku punga weka.
1: Tukulima weka wa kutabia ule siana. Mungalima kena sajua metanga njishi. Nakolona ndika nyumba. Hakuwa wa kutabia sinchukubazi. Babuwa mamu sinchukubazi. Hii mpia mwiji, minakona mwiji. Hakuwa pia kupekulima mwene pisa pangana. Ndi minafantu ganganga mazi minakulima.
0: Mutalara ndiboma tulo mweka. Wili kawiri limakwa mafutu akuperebera kwa shakuja. Osati poti antu sali mandiku zala yae. Kumakamba kama futo asashirengedwe. Tawizina padzinja kumadika madzi pakuti ndindera la Shigwa. Makamaka mapostu administrativo wa Inyangoma ndi nyama yabwe. Koma ngati mvulanso igwa moperewera ndi kuti kupostu administrativo ya Share ndi kumene kumadza vuto la kuperewera kwa chakudya. Omvera tu ndithu inalinkhani imene nadzanayo kuchokera ku Mutalara, koma tsopano ndidze ndi nkhani yokhudza ntenda ya kolera yomwe ulendo uno yapha anthu 33, koma boma latsikimiza kuti ntendayi yafika ku mapeto mchigawo cha Tete. Ati fotokozere izi ndino wa Shirima Mpunga.
4: Aza umoyo mchigao cha Tete alingeza kuti tsopano matenda akolera atha mchigawochi pambuyo pa miezi 10-10 yachikalire kuchokera pamene anabuka mderali. Matenda akolera ku Tete anakhazikika kwa nthawi yayitali ndi kukhudza maboma asanu ndi anayi 9 monganso akufotokozera akuluakulu aza umoyo mchigawochi kuyerekeza ndi mmene zinachitikira kale. Paonse ndi anthu pafupi 3,000 amene anazindikiridwa ndi matenda akolera mchigawochi ndi kumalira anthu 33. Aldir Ndomboli, dotolo wa mkulu mchigawo cha Tete, wauza Radio Msambiki kuti pa maboma asanu ndi anayi ameneo la Shangara ndi limene linazindikira anthu ochulukitsitsa kugwidwa ndi matenda akolera polembera anthu oposera 1,200. Pambuyo pake pali boma la Muwatizi limene linalembera mthawi anthu ochulukitsitsa omwalira poluza anthu 10-15 ambiri awa kumwalira kunja kwa chipatala. Katswiri wa zaumuyoyo wanenetsa kuti kugonjetsa matenda m'manja mwakudawa kwatekanso chifukwa cha mgwirizano mene unalipo pakati pa ofesi ya zaumoyo ndi na utere monga zomangamanga pokhazikitsa zomangamanga zoyenelera kusamalira amodwala kuti kachilombo kuyambitsa matendawa kasapitilira kufala m'midzi yosiyanasiyana.
5: Declaramos sim o fim do surto da cólera.
4: Talengeza adiyeya kuti matenda akolera agonjetsedwa kumabe tasia m'midzi yonse zintchito zimene zikuyenera kugwiridwa. Poizindikira kuti chiopsezo chidakalipo chakuti mwina angathe kubukanso mtsogolo. Motero pempho lathu ndila kuti ndikulengezedwa kumeneko kwakuti matenda akolera atha sizikutanthauza kuti tifatse ndi kutayirira kuti basi zatha ayi. Ndi nthawi yofunika kwambiri kulimbikira kupanga chilichonse choyenera kuchitika kuti tigonjetsedi matendawa. Sitikuyenera kusiya kutsata njira zopepera matenda akolera. Tiangonani kuti tikuandikiranso nyengo ya tsinja masiku ochepa akudzawa. Ndeno tikupempha midzi yonse mchigawo chathu kuti tiyesetse kuchilimika pakutsata njira zosiyanasiyana zopepera matenda amenewa.
5: A continuarmos a pautar pelas medidas de prevenção.
4: Elder Domboli, Doro Lomkulu, Nchigao, Jatete, kuyankula ze kufunika kwa kupili zabi kuchata njira zosiana siana. Zogunje sila marenda amena maza ifoja mazi osa samarika pambuyo ba ulingeze doguti matenda kulera tobano. Ata ndi kugonje tsedwa mchigao chatete.
0: Analino wa Shiri Mampunga kusimba kutiboma la lengeza kutintende ya kolera yafika kumapeto mchigao chatete. Ndietu tisana siano mvera bwanje tirasanga lalandi kanyimboka.

0: orje baru yife mu tatu mwatu ndife na chipembe cha Misangani pano pa Radio Mosambiki monseni mukava chipembe cha Misangani yife ankonda Misangani tinati
1: salani
2: Zerba.

Nzeru mbawiri ndi ndima inapasa mphamvu utambaruki udzuisi na usimbu pamalongero pyonseni pisalongwa misangani.

tukomawa. Kusodza kulibukwiri kutatu. Kulibukusodza kunango kuti inga kulonga pano apa. Kusatsukwalisa. Mambava ndzidzuna kusasanyika mbu ndzidzuna mambava. Aende kabi. Alipeneka sodza mazedeo. Nakanani mazi. Sambo kuba sibasa tayo. Unapangana nani nkazi pa nyumba kuti ndikwenda kubasa, kwenda kaba. Kendi pia twalo Pietro Joseph kampunzi nyakwenda pa.

wemba munga gona gona ni chisulo kidaonge fenzi zuno mambava kwa noza masupada nzizuno ndipia didi tingachita ndondi ndondi ndondi ndondi mbapiti tutumuke vesele kudambo nyakipa mitima njipa pansipano bana na mapwandwa